sale amene mechicha amene memaroris au se rorisang kai kapa kai siabata

0: dikepeng sekantsing kuting toropong a ke tloa toropong a ke fitlhe ke jeje ga monate ke re mekanametsong ke re Aliwalskop Junction ke re seaka malatsa Holy Cross makwidi meriting bereng matsogo maphutsing Brakfontein setoromo mataweng gathaba bosiu mogalesuku toropong jale ke fitlhe ke theolele bjalo ka tirinki yaka maphotlhwane magaleng ga thekiso ke fitlhe ke itulele gona mono ke se ba ka tlhotse ke yakae kapaka fitlhe ke itulele mono ga thekiso e wa ukwang ka tsama wa ukwang ka tsama e nka tsamaya a ko reng ke ke hlwe ke tloe masego mo nang ke lebe setleketseng ko reng ke lebe setleketseng kwana nka tsamaya nna o bane ke setsamana ke setsamana ke tloe mona mahlabatheng ke re mahlabatheng a ke re kogokogo ke re ha kgwedi ke re maholong ha seturumane nkweng ha rampuetsi ke ha bomogena thato ke ha bontate thato malefane ke re ha tladi ke re ha kwi ha kwadi ke re setleketseng o nka tsamaya gobane ke ntho e ka itsamaelang nna ke ntho e ka itsamaelang nne lese masiano ke eng a masiano ke eng a ga motloelwa lehlakaneng ga maja a mahlabatheng a St Michael ga ralejwe ga dibaga ga ganyapa mantshatlala ga molengwane ke Nasareta ga nqheku ke baleminye ga sewetlane setibinge ponitrag ga tšhaladisa thaba putswa dikalaneng ga motlwanga ga setala ga marakabei ga lesetla ga tšhetšhe mantshwenyane banna ke re ga le gonti ke re masaleng ke re ga sekopo ke fitlhe ke itulela gantle thabatseka go feta mona ke nke bjalo ke eme mantshwenyane jacksoneng ke dišhebe ga di le ba kwana ga motau le dibalea dihlephetlhepheng ke re St James ke re ga mahlong ke re ga mokuane ke re ga nnyane banna ke matebeleng ke mo ntho di etsala ngwana teng ga motau ke re sedibeng ga mokotsane ga letsika ga lephoi ga mohau jacksoneng ga marumo ga tumaoleta kalatsa mokotsana a motshwana ga tete nka tsamaya jethe motseng
1: jethe motseng a nke ke o furalele le nna ke itshwale ponto ta ka temaso wa matlhaba nka ka gatlhalela tseleng ke saya kwana America
0: oy America
1: ee ke americano
0: e lesotho
1: e lesotho nnake
0: tsamaya nna
1: ketloya monela phasete tlhangwaneso
0: ee
1: a ke sa sebetsa ka posong ke etlheba fela basegetsi sa dibelebele ke fete ka mane ka mo lesegele leng teng ke botsona ke aka ke re ke saya kwana ga bona ba molapo skering samente mane mo home yaka e ne ipheleleile gona teng ko go ke tshwatlhane ka sebele e be skering ga mabekenyane bangwe ba tlwaetse gore ke ga bua sono ga motshwene ke ga bo mofuatshwa matitsang kgona mafatlha o sele motsotswane teng ke tshele noka enono he ke kene ka kwana ga bana ba masophadisa ka one ke sekonoka e ke fetang ga bana tshwana ga so go lekokwaneng ga molemane ke fene ke na semane mo mafapa mogtate mogolontsu ya lengwana teng ga mogapinyane ga mogotswa ga monaeng ga ntšabane ga mphele ke tshele phuthiatsana kolonyama ga modipa ga magaketsa peka tabola tlase tabola godimo ga kotola tlheoe a ke fila qata go feta tlheobe nokana setsentse pedi tse kopane mokotankoti le difetlane dikopane fela ke fetelesege ba go ya kae ke re kwana ke bolokeile jankšheneng ya makoteng ke mane mo thong ganyene ke mathata lebelo le ngolo gape jankšhene ngwe ke segetse gam santa mone ka mo kileng ka kena sekoloteng lengkgonose ke tsile noka gomofane ga bene ke mane mo maphela le mangata yang ka ntlweng ga bo mofogo ko moya molata kgotso